Selamat pagi teman-teman Pro 2, masih di Spada bareng sama Yudi sama kamu. Udah jam 7 lewat, dari tadi aku coba refresh-refresh ya dari websitenya Diskominfo matanya batam.go.id. Nggak bisa ternyata. Jadi hari ini kita nggak bisa akses CCTV teman-teman Pro 2. Kayaknya kita ngandelin laporan dari kamu aja kali ya teman-teman Pro 2 ya. Silakan laporan kondisi lalu lintas yang kamu lewatin hari ini seperti apa, macet atau enggak, kalau macetnya di mana. Kita ada laporan dari Razi Agung. SP udah macet bro, dari jam 6:30, enggak nyampe tadi, 6:41 tadi, 21 menit yang lalu kurang lebih. Ini di jembatan penyeberangannya SP ya, udah macet banget sih. Kelihatan nih dia mau ke arah Batam Center kayaknya nih. Waduh, emang jam-jam segini rawan banget ya. Sekarang orang-orang di Batam kayaknya emang harus berangkat lebih pagi. Lebih pagi lagi dibanding biasanya. Dibanding mungkin 3 tahun lalu, 5 tahun lalu gitu. Karena macetnya udah separah itu ya. Pelebaran jalan udah dilakukan juga nih tanggal 2. Gitu. Tapi bisa sampein ya lewat mana aja kamu pagi hari ini, macet atau enggak. Karena memang CCTV-nya nggak bisa diakses. Hari ini mungkin lagi perbaikan kali ya. Maintenance mungkin. Mudah-mudahan maintenance. Jadi supaya bisa diakses dan bisa lebih baik lagi gitu. Besok mungkin deh kita akan akses lagi teman Pro 2, bisa dilihat lagi. Atau mungkin nanti sore bisa dilihat lagi, kita akan kabarin. Yang jelas sekarang bisa kabarin lewat Instagram. Mention kita aja di @pro2batam, bakal kita repost untuk lapormin. Dan juga bisa cek kondisi lalu lintas seperti apa lewat Instagram kita di @pro2batam gitu. Gimana ya? Aku tuh penasaran masih macet gak ya? Apalagi daerah Casablanca itu macet apa enggak nih kira-kira pagi hari ini.

Teman Pro 2, selamat pagi, masih bareng sama Yudi sama kamu di pada pagi hari ini. Wah, ini masih belum ada yang laporan lagi karena aku gak bisa akses untuk CCTV, jadi mungkin bisa ngandelin laporan dari kami Teman Pro 2 ya. Mana ini ada yang udah lewat di Casablanca belum? Macet gak? UIB. Kayaknya dari kemarin beberapa hari itu laporannya macet banget. Udah dari UIB itu udah macet semacet-macetnya. Juga sampai ke flyover baru, sampai ke Casablanca juga kayaknya, simpang Casablanca. Nah, silakan kabarin Teman Pro 2 lewat Instagram kita di @pro2batam. Sebelum aku lanjut Teman Pro 2 ya, ini aku mau ngasih tahu kalau tahun ini sudah dibuka lagi pendaftaran untuk Bintang Radio. Nih, pagi-pagi ada informasi kompetisi Bintang Radio Teman Pro 2. Bisa lihat lebih lengkapnya lewat Instagram kita juga. Ini terbuka buat umum, siapa aja boleh ikut asalkan usianya 16-25 tahun gitu ya. Jadi bisa dilihat, cek aja postingan kita terbaru bareng sama RR Batam dan lihat syarat-syarat di situ dan daftarnya di mana gitu. Ini gratis, tidak dipungut biaya. Ya kalau mau menjadi bintang radio, mencoba skill bernyanyinya Teman Pro 2, bisa ikutan ini gitu. Nanti aku akan balik lagi dengan informasi-informasi lainnya nemenin kamu di pagi hari ini. Tetap di 105,5 Pro 2 RR Batam, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kita update dulu dari DM. Ada beberapa yang sudah nge-DM nomor Pro 2 tadi. Beberapa titik aku tanyain macet apa enggak. Kayak di UIB ternyata macet parah, Min, kalau kata Lena. Ini jam 7.17 sudah macet banget di UIB ya. Ini pasti karena dampak perbaikan jalan juga nih. Dan memang jam segini rame banget ya. Ini sampai mana teman Pro 2? Kamu udah lewat situ enggak? Jangan-jangan macetnya tuh panjang banget. Kalau seingat aku pernah kena macet dari situ ya. Itu macetnya bisa sampai ke Pura. Di Pura itu udah mulai macet banget sampai ke waktu itu sih nggak ada flyover ya. Itu waktu itu sampai ke lampu merah aja. Sekarang kayaknya udah ada flyover sampai ke Casablanca tuh kayaknya padet banget pagi-pagi ini nomor 2. Wah, parah banget sih kayak gitu ya. Ini juga ada kabar dari Tarlu Juniarti. Kondisi tanyakan Daeng, Min, macet. Aduh, ini fotonya ngerinya. Ngeri banget tanyakan ini. Ke atas sudah macet banget. Ini kayaknya di dari mana nih, bawah nih ya. Di depan Tembesi Sahayur sini kayaknya udah macet banget nih. Macet sampai dengan Rusun Muka Kuning karena perbaikan jalan. Wah, ada update-annya gitu. Waduh. Panjang banget loh itu. Kalau yang enggak tahu yang enggak pernah lewat di daerah situ ya, dari Bukit Daeng ke Rusun Muka Kuning itu jauh banget loh. Ini dari tempat si Tarli ngasih foto ya sampai ke Rusun Muka Kuning itu panjang banget. Nggak tahu berapa meternya tapi berapa kilonya, tapi macet tuh panjang banget. Udah tanyakan Daeng ya, naik itu masih turun dikit, terus masih lewat dam lagi, lewat waduk kan, itu di atas tuh lumayan panjang jalannya sampai rusun lagi. Terus belum tahu lagi nanti di ujungnya kan setelah itu masih ada lampu merah Panbil ya. Ini aduh, kalau macet segitu panjangnya, aduh, sabar-sabar ya Pro 2 ya, yang lewat situ tiap pagi nih pasti kuat banget di jalan nih. Pasti mentalnya udah teruji banget lewat daerah situ tiap pagi kena macet. Yang berapa lama macetnya sih biasanya? Ada 1 jam ada gak? Ada gak tuh? Setengah jam, 1 jam macet dari situ. Ini turunannya katanya udah turun sih Tarlu, cuman memang masih macet banget. Tetap hati-hati teman Pro 2 ya. Yang lewat situ gak bisa ngebut, gak bisa buru-buru, gak bisa laju. Yang naik motor juga teman-teman hati-hati, yang naik mobil apalagi. Mungkin dipotong-potong sama teman-teman naik motor ya, kalau ada celah-celah ya saling gantian aja lah. Udah gak bisa ngomong lagi kalau gini macetnya teman Pro 2, parah banget. Dimana lagi yang macet teman Pro 2 bisa kabarin, atau mungkin ada perbaikan jalan, atau mungkin ada pipa yang bocor. Mudah-mudahan sih gak ada ya. Ini aku harap gak ada banget adalah pipa air yang bocor. Karena kalau lagi macet kayak gini, lagi pekerjaan jalan kayak kemarin, berapa kali tidak sengaja kegaruk-kegaruk kan, perbaikan itu juga jadi mempengaruhi mood juga ya. Bayangin kamu udah kena macet tiap pagi, terus udah gitu mungkin kerja kan, pulang ke rumah, pulang kerja, air gak ada. Aduh, emosi udah gak tahu deh. Habis ini aku bakal posting nomor Pro 2 untuk topik yang bakal kita bahas di Instagram. Jadi pastiin stay tune terus di 105,5 Pro 2 dari Batam, dan juga pantengin Instagram kita di @pro2batam. Olivia Rodrigo dulu nomor Pro 2, drop that.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih bareng sama Yudi Semeningga pagi hari ini. Kita masih update-update juga teman Pro 2 dari laporan kamu semua ya. Ini ada beberapa yang sudah lapor lagi tadi. Lorenzo, sedikit gambaran depan rusun, dia ngirim foto. Ampun, ampun banget sih ini emang ya. Macetnya sampai segitunya. Jadi kayak panjang banget, panjang banget. Ini udah di rusun. Kayaknya Lorenzo ini kalau nyampe rusun dia udah melewati macet Bukit Daeng tadi nih ya. Masih berjuang juga habis di rusun Muka Kuning. Mudah-mudahan ini udah selesai ya. Karena tadi jam 7.28 yang ngirim, kayaknya mudah-mudahan sekarang sudah lepas dari kemacetan. Gak mungkin dong ya belum lepas, masih macet lama banget. Gak mungkin, kayaknya gak mungkin. Terus ada Suci juga, kemarin dia ngirim hari Senin itu pernah kirim juga di depan WIB. Sekarang dia ngirim lagi fotonya tanggal Pro 2 ya. Kalau hari ini kata dia lebih chaos dari hari Senin katanya. Ini dia lewat depan WIB macet, semacet itu panjang banget. Ini tunggu aku mau lihat ini. Flyovernya sih gak macet ya, kayaknya aman-aman aja gitu. Cuman di bawahnya yang full macet banget. Ini karena kita gak bisa akses ke CCTV yang di dekat perumahan Casablanca ya, simpang Casablanca. Jadi kita gak tahu nih di situ macet lagi apa enggak. Soalnya kan capek banget ya udah kena macet di UIB, lolos bentar, nyampe ke Casablanca macet lagi. Ah, gak habis-habis macetnya teman Pro 2 ya. Oke, sekarang kita mulai harus terbiasa dengan kemacetan nih orang-orang Batam. Yang dulu tuh kita gak terbiasa dengan macet, sekarang harus harus banget membiasakan diri tentang macet ini ya. Kayaknya sore juga beberapa titik, kayak kemarin aku siaran sore itu, sore juga ada yang macet gitu. Karena padat juga, padat juga di mana-mana jalannya. Kita tapi mau bahas lagi sama Pro 2 yang punya waktu dan bisa ikutan, bisa vote juga di Instagram kita, topik sepadan kita pagi hari ini. Gimana cara kamu mengatasi cuaca panas versi kamu teman Pro 2? Apa kamu bawa banyak minum dan diminum, dan atau bawa kipas kemana-mana, atau kamu lebih pilih cari ruangan ber-AC, atau ada tips lainnya bisa di-share juga di Instagram kita teman Pro 2. Karena emang sepanas itu sekarang. Panas banget. Panas. Ini katanya hujan ringan, aku masih nungguin hujannya akan ada dampaknya apa enggak. Ternyata kalau ternyata hujan terus ternyata panas juga, masih gerah juga. Aduh, udah deh, ampun, enggak kuat.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

Tawang Pro 2 masih bareng sama aku nemenin kamu di Spada. Kita masih ngobrolin gimana cara kamu antisipasi cuaca yang panas banget belakangan ini, Tawang Pro 2 ya. Apa kamu banyakin minumnya atau bawa kipas kemana-mana atau cari ruangan ber-AC, Tawang Pro 2? Nih, kalau tadi Lorenzo bilang dia cari ruangan ber-AC. Katanya, OMG lebih baik kedinginan daripada panas. Mungkin make sense ya, kalau kedinginan kita bisa double-double jaket gitu kan, mau pakai baju berapa lapis gitu masih bisa, pakai selimut juga masih bisa. Kalau kepanasan, nah, mau buka jaketnya, mau pakai kaos doang gitu kayak masih berasa gerah, panas banget ya. Gitu kalau kata Lorenzo. Silakan vote juga sama Pro 2 sambil aku ada tadi nge-search juga gimana cara antisipasi heat stroke supaya nggak kena heat stroke kita dengan cuaca yang super panas ini sama Pro 2 yang pasti katanya. Kalau kata AI-nya, banyak minum air putih. Jadi jangan nunggu haus dulu untuk minum air putih kalau lagi panas. Jadi minum air putih sebanyak-banyak dan seseringnya sebisa mungkin gitu supaya tetap terhidrasi, nggak kena heat stroke. Terus pakai baju yang longgar, teman Pro 2. Jangan pakai baju yang ketat. Cari bahannya katun yang tipis kalau bisa, nyerap keringat, sama pilih yang warnanya cerah. Tuh, ini aku pernah baca di mana dulu ya. Katanya pengaruh juga tuh. Ini sama kayak teori warna tuh bisa nyerap matahari dan nyerap panas. Jadi kalau kita pakai warna gelap, warna-warna yang kayak hitam terus yang pokoknya gelap gitulah sama Pro 2, itu bisa nyerap panas lebih banyak daripada kalau pakai baju warna putih. Itu atau warna-warna yang cerah. Ini kayaknya mungkin berlaku juga sama kendaraan kali ya. Kalau kendaraan kayak mobil tuh warnanya gelap atau gedung-gedung ya warnanya gelap, itu mungkin bisa menyerap lebih banyak panas gitu dibanding yang warnanya cerah. Nah, jadi kayaknya kalau punya mobil warnanya hitam, kayaknya kalau di cuaca panas ini makin berasa dan AC-nya akan harus lebih ini ya, lebih kuat kayaknya supaya lebih cepat dinginnya. Gitu. Ini bisa dicoba mengganti pakaian kamu sama produk dengan warna-warna yang lebih cerah. Kecuali mungkin orang-orang yang gak punya warna cerah ya. Kayak aku sebenarnya kalau kaos tuh, kalau sih katun ya, cuman kalau cowok mungkin ya, atau mungkin ada orang yang kayak aku juga koleksi warna tuh kan gak banyak. Dan rata-rata warna-warna yang udah kalem aja gitu, yang gelap-gelap, yang cerah tuh dikit banget. Warna putih ada, paling warna cerah bajuku putih itu juga jarang. Jadi kayaknya kalau keluar tetap pakai kaos tuh, tetap pilihannya tetap warna hitam dan warna gelap, panas-panas juga akhirnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nomor Pro 2 masih di Sepada pagi hari ini. Masih setengah jam lagi nih, Nomor Pro 2 masih bisa vote untuk topik Sepada pagi hari ini ya. Ini banyak yang ngevote gimana cara mengatasi cuaca panas versi kamu adalah cari ruangan ber-AC. Nah, kita jadi inget ya, itu di Indonesia itu agak lumayan menyenangkan karena banyak ATM. Iya gak sih? ATM itu salah satu tempat yang menyenangkan untuk didatangi di cuaca-cuaca kayak gini. Karena kadang tempat-tempatnya tuh kan yang ada aja gitu di pinggir jalan gitu, gampang diakses gitu memperdulikan ATM-nya. Jadi ya sambil mampir, mungkin sambil ambil uang kali ya, ambil uang 50.000 mungkin gitu, satu lembar, dua lembar, tapi sekalian ngadem tuh. Dan aku lebih menghargai dan lebih seneng ngantri di ATM dengan cuaca panas kayak gini, karena kita bisa lama-lama di ATM gitu. Apalagi kalau misalnya AC-nya lumayan kenceng, kadang-kadang ada yang satu ruangan tuh cuma satu ya, satu ATM, satu ruangan, itu kadang AC-nya kan gede juga kayaknya ya, itu dingin banget cuy, seger banget rasanya. Sama kalau misalnya memang kalau lagi naik motor gitu, pas bawa motor siang-siang, terus ada teduh-teduh gitu kan, pas ada pohon yang teduh, anginnya lumayan kenceng tuh, enak banget tuh. Itu kan lebih menghargai momen-momen kayak gitu kayaknya sekarang kan di cuaca panas kayak gini ya. Aduh, tapi emang panasnya tuh panas banget. Hari ini kita gak tahu nih, karena tadi BMKG bilangnya hujan ringan. Sampai sekarang tidak mendung juga, tapi lumayan cerah lah, tapi gak se menyengat kemarin kayaknya. Ini kita lihat nanti seperti apa nih teman Pro 2. Gitu, jadi paling banyak sampai sekarang masih ngevote untuk cari ruangan ber-AC. Ngadem di mall juga salah satu solusi sebenarnya ya. Kalau mallnya udah buka bisa ngadem banget tuh teman Pro 2. Apalagi mall-mall baru biasanya AC-nya dingin banget. Dingin banget biasanya. Nah, itu bisa didatengin untuk sambil refreshing jalan-jalan ya, window shopping aja sambil ngadem. Gitu. Nah, ini masih ada kesempatan buat ngevote. Waktunya masih ada teman Pro 2. Aku pengen tahu kalau kamu panas-panas gini teman Pro 2, gimana cara kamu ngelawan cuaca panasnya? Banyak minum kah? Atau kamu orang yang bawa kipas kemana-mana? Kipasnya sekarang adalah kipas yang biasa, kipas portable, bisa dipencet jadi gak capek tangannya kan. Atau cari ruangan ber-AC. Vote di Instagram kita di @pro2batam, nanti bakal aku bacain hasilnya.

Dengan Pro 2. Waduh, ini kayaknya aku yang butuh minum nih kayaknya ya habis ini. Udah mau jam 9 nih, terima kasih sudah stay tune bersama aku. Tapi kita bacain dulu sama Pro 2 hasil dari vote di Instastory kita yang sudah dari tadi kita buka ya. Cek dulu bentar. Nah, hari ini teman Pro 2 ternyata yang ngevote tuh katanya banyak yang cari ruangan ber-AC untuk melawan panas gitu. Karena memang itu paling enak kayaknya ya. Ya, ruangan ber-AC banyak banget, tadi kita ngobrolin soal tempat-tempat ber-AC kayak di mall. Selain di mall tuh tempat-tempat ATM tuh, ruangan ATM biasanya lumayan juga tuh AC-nya ya, untuk ngadem-ngadem sebentar gitu, karena lebih banyak tempatnya di jalan gitu, lebih dekat sama jalan. Kalau gitu Om Rodo, jangan lupa untuk banyak minum juga supaya tidak dehidrasi, karena kayaknya cuaca masih panas seperti kemarin walaupun katanya bakal hujan, nanti kita lihat aja. Dan jangan lupa untuk dengerin terus Pro 2 sama Pro 2, karena tiap siang kita bakal ada muda kreatif. Hari ini tamu kita lumayan spesial ya, ini dia jualan makanan viral banget ya di Jogja tuh, sampai ngantri-ngantri orangnya mau beli padahal cuma jualan donat. Kita bakal tanya nanti teman Pro 2, karena biasanya sebenarnya mereka dari sini. Jadi kita akan ngobrol juga di muda kreatif, jangan sampai kelewatan. Dan aku pamit dulu, jangan lupa selalu jaga kesehatan teman Pro 2. See you next time, and this is Chew On It Fly To The Moon. See you next time, and bye bye.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aja. Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 FM Pro 2 Air di Batam, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di program Pro 2 Hitlist edisi 5 Agustus 2026 ya. Kalau misalnya sudah masuk Pro 2 Hitlist nih, tandanya kamu sudah boleh request lagu ya teman Pro 2 ya. Karena kan kadang kamu suka request di jam-jam pagi, di sepada, atau misalnya di sore ceria, di santai siang, di jaga malam. Itu enggak diputerin ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu requestnya di sini di Pro 2 Hitlist, pasti diputerin selama lagunya tuh ada di bank data gitu ya, bank data lagu. Jadi buat kamu yang mau request buat menemani aktivitas kamu di hari Rabu ini, kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram ya di @pro2batam. Tapi sebelum mulai bacain requestan dari kamu ya teman Pro 2 ya, sambil nunggu juga nih kamu lagi mikir-mikir kali ya mau lagu apa gitu ya requestnya. Mana mau puterin dulu nih, ada satu lagu dari Madonna, Dance Teriak.

0: Pernah gak sih tanpa sadar kita ninggalin lampu tetap nyala atau charger masih nyolok di stop kontak, padahal udah gak dipakai? Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, listrik yang terbuang juga makin banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana. Biasakan matikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger setelah digunakan, dan matikan perangkat elektronik kalau memang sudah selesai dipakai. Gak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, kebiasaan sederhana ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri, karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan lanjut lagi, Manda mau bacain requestan dari kamu nih ya, yang sudah masuk di Instagram dan juga WhatsAppnya Pro 2. Ini ada dari @dewinursari. Dikatanya, Kak mau request dong lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Siap, lagunya sudah Manda siapkan, nanti ditunggu ya. Habis ini nanti Manda puterin. Dan satu lagi ada juga ini dari @Renando nih, katanya mau request dong Kak lagunya One Republic, Need Your Love. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan, jadi langsung aja kali ya Manda puterin lagunya buat kamu.

0: 2. Now one. Okay.
1: Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: di sana.
1: Pernah gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

listening Pro 2 Hit List teman Pro 2, dan mana masih mau bacain lagi nih requestan dari kamu ya yang sudah masuk kali ini dari Instagram. Ini ada dari @veraangeliani, katanya, "Kak mau request dong lagunya Baby Monster We Go Up," katanya untuk menemani aktivitas kerja hari ini lagi mumet. Semangat ya buat kamu Vera ya. Siap lagunya sudah Manda siapkan, nanti ditunggu aja bentar lagi diputerin. Dan satu lagi ada juga ini dari @syarifkurniawan, katanya mau request lagunya Westlife I Have a Dream, katanya lagi pengen nostalgia nih. Siap, lagunya juga sudah Manda siapkan, ditunggu aja ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih mau request, masih bisa banget ya, kamu bisa WhatsApp di 0811 6915502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin lagunya buat kamu.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Aduh,

telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu. Scalp, come the rose.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, sudah hampir jam 12. Sudah saatnya Manda pamit dulu dari Pro 2 Hitlist edisi 5 Agustus 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dan juga sudah request ya di Pro 2 Hitlist. Besok request lagi ya teman Pro 2 ya, karena Pro 2 Hitlist tuh ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12. Nanti siang ini Manda akan kembali menemani kamu di Santai Siang. Dan siang ini kita akan ngobrol-ngobrol di Muda Kreatif barengan siapa? Kamu pantengin aja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di Santai Siang. Dan kali ini di segmen Muda Kreatif kita sudah kedatangan tamu-tamu spesial nih ya teman Pro 2 ya. Ada yang di luar kota juga. Kalau gitu langsung aja kali ya kita sapa, ini ada dari Donatsur. Halo, selamat siang.
1: Halo.
2: Siang.
0: Ya, jadi di sini kalau di studio ada Kak Lia, Kak Delia, dan di Jogja ini ada yang bergabung Kak Kiki ya, Kak Kiki ya.
3: Iya. Halo, Kak.
0: Halo. Betul. Selamat siang. Gimana di Jogja, Kak? Panas?
3: Panas lagi, panas banget.
0: Sama kayak di Batam juga lagi panas banget ya.
3: Kalau Batam kayaknya setiap saat ya, Kak.
0: Iya, nih lumayan gitu panas. Ya. Iya, ini di kalau di Batam ada Kak Lia sama Delia, gimana kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah
0: baik. Lancar ya ke sini ya?
1: Sedikit
0: macet. Lumayan Batam sekarang macet juga gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomongin soal Donatsur nih. Sebelumnya kan Donatsur sudah mampir main-main ke sini gitu ya. Ini datang lagi nih. Tapi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin belum tahu gitu ya, boleh kali ya dikenalin lagi, Kak, Donatsur itu tuh usaha apa sih gitu. Monggo yang mau jawab dari Jogja apa yang dari Batam nih?
1: Founder deh kayaknya.
0: Oh, founder.
3: Jangan dong sayang.
0: Kak Kiki boleh, Kak Kiki katanya.
3: Halo semuanya, selamat siang. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada RRI karena telah mengundang Donatsur kembali untuk mungkin cerita-cerita lagi nih Donatsur sekarang seperti apa. Tapi sebelumnya kalau ada yang belum pernah dengar Donatsur, kami dari Donatsur, kami berjualan donat. Dari namanya obvious banget ya, kan? Jualan donat gitu. Jualan donat, dan memang sekarang sudah berjalan 2 cabang, Yogyakarta dan Batam. Untuk Jogja kita sudah buka toko dari tahun lalu bulan Desember. Nah, untuk Batam kita memang masih sistem masih menjalani sistem pre-order selama kurang lebih setahunan belakangan ini, Kak.
0: Oh gitu.
3: Begitu.
0: Jadi jualan donat di Jogja dan di Batam.
3: Batam, betul.
0: Ini yang pertamanya itu di Jogja dulu apa di Batam dulu nih, Kak?
3: Mungkin ini aku masih karena aku yang mengawali jualan donat di keluarga kami. Mungkin aku coba menjawab ya, Kak. Jadi awalnya aku jualan di Batam dulu, di Yogyakarta dulu.
0: Oh, mulainya dari
3: karena sebenarnya dari tahun 2012 merantau ke Yogyakarta untuk kuliah, terus kebetulan dapat jodoh orang Jogja, akhirnya memutuskan untuk membuka usaha sendiri gitu, usaha-usaha kecil, salah satunya jualan donat. Jadi memang awalnya bukannya di Jogja, sistem PO dari teman ke teman via sosial media. Sebenarnya kenapa tercetus jualan donat awalnya karena aku pribadi dari kecil emang suka banget donat.
0: Iya, siapa enggak suka donat ya, Kak ya?
3: Aku pikir semua orang pasti suka donat, makanan simpel tapi comfort food lah gitu. Terus setelah melahirkan cari kegiatan tambahan, belajar buat donat sendiri sampai kurang lebih 3 tahun, akhirnya mutusin untuk ya udah coba dijualin aja deh PO sama teman-teman gitu. Jadi di awalnya di Yogyakarta, kemudian karena teman-temanku ikutin sosial mediaku, terus lihat aku jualan donat di Jogja, pas mudik ke Batam, teman-teman yang di Batam pada minta untuk buka PO yang di Batam gitu.
0: Penasaran jadinya ya gitu.
3: Betul.
0: I see. Nah, kalau Kak Kiki Jogja berarti yang ngejalanin di Batam ini Kak Lia sama Kak Delia.
1: Iya, betul. Oh, nah. Terseret awalnya.
0: Oh, terseret. Tapi kan suka ya, Kak ya?
1: Suka. Alhamdulillah.
0: Jadi kalau berarti kan yang mulai R&D pertama kan dari Kak Kiki. Nah, berarti Kak Lia sama Delia ini berapa lama untuk akhirnya belajar juga tuh buat donat? Karena kan gak semua orang bisa ini ya, apa namanya, baking misalnya kayak gitu. Apa emang dari awalnya Kak Lia dan Kak Delia juga sudah suka baking gitu?
1: Enggak ada.
0: Gak
1: ada ilmu baking kami, enggak. Jadi, kami belajar otodidak juga.
2: Berarti, dari Kiki.
0: Oh, yang ngajarin Kak Kiki.
2: Di awalnya pas sebelum mudik ke Kiki ngajakin, ntar kalau aku pulang ke Batam, nanti kalian kuajarin ya bikin donat gitu. Ya udah, awalnya tuh susah banget karena kita kan nggak ada basic baking gitu ya, sebagai baker gitu Susah banget untuk yang seperti sebelumnya dibilang akselerasi sangat cepat gitu dibutuhkan karena pas saat kita belajar langsung buka PO gitu.
0: Oh, jadi sambil belajar sambil itu open PO.
1: Iya.
0: Oh gitu. Jadi terus berapa lama setelah kan Kak Kiki balik lagi ke Jogja nih? Berarti lanjut PO-nya yang lanjutin langsung Kak Lia sama Kak Delia di sini.
2: Iya, benar. Satu bulanan ada.
0: Satu bulanan.
2: Vakum.
1: Sambil belajar.
2: Sambil belajar-belajar.
0: Nah, kalau menurut Kak Lia sama Kak Delia, susah nggak sih maksudnya untuk produksi donat gitu ya? Kadang kan kalau ngeliat orang nih, aku kan ngeliat orang tuh gampangnya kayaknya bikinnya, tapi pas kita praktek kan sukanya kayak ternyata tidak semudah yang terlihat. Apakah Kak Lia dan Kak Delia merasakan hal yang sama nih?
1: Sama kan? Sama. Kalau nggak di apa namanya nggak disemangatin Kiki, kayaknya kami udah nyerah deh.
0: Oh gitu. Jadi tim horenya tetap dari Jogja ya sama Kak Kiki gitu ya. Oh gitu, seru. Nah kalau misalnya ini boleh ceritain lagi nggak sih Kak, entah dari Kak Kiki kali ya, kenapa awal mulanya itu struggle-nya usaha Donatsur ini gimana? Karena sekarang yang aku tahu kan sudah seviral itu ya Donatsur ya, bahkan udah susah PO-nya lama. Aku pernah PO 2 minggu guys gitu ya. Jadi gimana sih awalnya merintis usaha Donatsur ini?
3: Jadi emang dari awal bisnis Donatsur ini bukan sesuatu yang kita planning secara matang gitu. Jadi ini cuman mengikuti naluri aja sih Kak awalnya, karena kayak merasa bisa dan jualan. Jadi kita mencoba untuk sebenarnya berkembang secara bertahap gitu. Jadi bukan yang harus marketingnya kenceng atau memaksa teman beli donat aku dong gitu, enggak. Jadi siapa yang mau beli ayo dicobain, syukur-syukur bisa repeat order. Jadi dari PO-PO itu juga kami yaitu tadi ya Kak, sembari belajar sambil sembari berjualan, dan kami selalu melakukan improvement-improvement baik itu di Jogja maupun di Batam. Struggle-nya di awal adalah satu, menyamakan kualitas produk yang di Batam sama di Jogja. Karena jujur di Batam kita agak struggling mencari bahan gitu. Karena aku R&D 3 tahun itu aku mencoba berbagai macam merek A, B, C, D, E gitu. Sampai akhirnya dapat komposisi yang pas. Nah pas di Batam, Ki susah nyari yang ini, Ki susah nyari yang ini.
0: Beda,
3: bisa
0: ya?
3: Gak tolong dari Jogja atau Jakarta gitu. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua ternyata yang kami temui di perjalanan ini adalah gimana kita maintain customer Kak. Jadi ketika produk kita tumbuh secara organik, sebenarnya orang jauh lebih penasaran.
0: Betul.
3: Gitu. Jauh lebih penasaran sehingga tiba-tiba orang berbondong-bondong pengen pesen di saat sebenarnya kita secara manpower masih ada keterbatasan nih yang di Batam, terutama karena kakak-kakakku berdua ini kita masih produksi rumahan, tempatnya terbatas, orangnya terbatas. Jadi ketika membludak PO-nya memang kita maintain customer itu harus sangat hati-hati karena gimana caranya mereka mau nunggu dan kita nggak boleh ngecewain dari segi produk. Nah kalau yang di Jogja lain cerita Kak,
0: maintain customer-nya. Ada cerita apa tuh di Jogja?
2: Seru, seru banget.
3: Kita sudah buka
2: di Jogja
3: toko dan sebenarnya dari awal tuh selalu ada penawaran dari teman-teman marketing ya, gini kayak, Ki nanti mau nggak pas buka toko kita bayar 100 orang nih biar tokonya seolah-olah rame gitu. Terus kayak ada beberapa KOL atau influencer yang approach kita di sosmed ataupun personal untuk kita bantuin deh gitu nge-up. Cuman di satu sisi memang aku mau lihat produkku ini mampu bersaing gak sih di pasar, si Donatsur ini mampu bersaing gak di pasar. Makanya kita gak pernah nyoba strategi marketing yang tanda kutip berisik di awal buka toko. Kita mau ini berjalan lagi-lagi organik. Jadi begitu buka toko, kita produksinya waktu itu nekat di 300 donat per hari.
0: Wah.
3: Itu kita mainin strategi storytelling aja gitu. Karena sekarang kan orang lebih suka kalau dia involve secara emosional ya sama suatu brand. Jadi kita di Instagram kita tuh kita ceritain kita buka, kita mau ngadain syukuran gitu, teman-teman yang udah customer lama kita undang. Terus berkembang sampai ada beberapa influencer yang datang sendiri, dia nge-up sendiri secara organik juga. Jadi naik trafficnya Donatsur ini di Jogja. Tiba-tiba warga mulai banyak tuh, semakin banyak yang ke toko. Di saat baker waktu itu masih 3 orang, mesin juga cuma 1 gitu. Terus dari 300 donat mulai naik dan udah kita coba naikin, buka jam 9, tutupnya jam 10 pagi. Itu
0: sejam
3: kan kayak
0: 2
3: jam
0: dong.
3: Buka, apakah Anda niat jualan gitu kan?
0: Kayak nggak niat ya mau jualan ya, Kak.
3: Oh, maintain customer-nya cukup susah karena mereka nggak mau tahu kan. Once kita udah buka toko, yang mereka tahu adalah kita mau datang, mau dapetin barangnya, mau dapetin donatur-nya gitu. Kita naikin sebulan, dua bulan, tiga bulan, kita pikir kalau memang ini faktor tanda kutip viral gitu, mungkin tiga bulan lah bakal ramenya gini, rame-ramenya. Tapi ternyata tiga bulan, empat bulan, lima bulan itu malah alhamdulillah organiknya itu semakin
0: rame,
3: tidak gitu ya, tertrack, dan semakin banyak orang yang datang gitu, Kak. Jadi dari yang tadinya 3 baker, hari ini di Yogyakarta 8 bulan buka toko, di toko itu ada 30 baker.
0: Wah.
3: Dan yang awalnya
0: hebat, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Naiknya 10 kali lipat
3: 300 loh. Donat, sekarang kita punya produksi per hari di weekend bisa sampai 3.000 donat, Kak.
0: Wah,
3: dan
0: 3.000
3: di saat
0: luar
3: kita
0: biasa
3: menaikkan kuantitas SDM dan segala macam, itu banyak banget masyarakat yang ngamuk dan gak mau tahu. Pokoknya kalian tuh kalau udah buka toko, selayaknya toko normal aja, buka toko gitu, 8 jam gitu kan. Di situ kita cari strategi nih, gimana caranya orang nunggu tapi dengan perasaan yang menyenangkan, terus orang nunggu dan ada sistem yang lebih teratur dan segala macem. Dan akhirnya di satu bulan, baru di satu bulan, dua bulan belakangan ini kita mulai rapi, terstruktur, yang marah-marah juga udah mulai hampir gak ada gitu. Jadi struggle-nya tuh di maintain customer dan sistem pelayanan di toko. Nah, kalau di Batam sih memang struggle-nya itu tadi sih, Kak, gimana caranya kualitas produk. Karena kan jujur yang Kak, jadi kalau misal ada produk baru, Batam juga harus bisa mencari bahan, membuat mempelajari teknik baru dan segala macam.
0: PR di sini ya, Kak, ya.
3: Itu sih tantangan
2: R&D
3: dari
2: Kiki,
3: kedua
2: kita, tunggu dulu,
3: kedua daerah ini gitu, gamenya masih beda. Gitu. Kami selalu komunikasiin sih Jogja dan Batam, bahkan pik-piknya itu kemarin sebulanan, hampir dua bulan lah, orang tuh selalu datang untuk ngantri di toko tuh dari subuh gitu.
0: Waduh.
3: Dan kakakku tuh berpikir ini jangan-jangan cuma cerita kosong doang gitu, sampai akhirnya
0: ini mah konten gitu kali ya, Kak, ya.
3: Iya, kayaknya konten gitu. Sampai akhirnya aku juga mengundang kakak-kakakku ini untuk ke Jogja karena di Batam kan produksi masih rumahan dan memang kita ada rencana untuk buka toko. Aku merasa kakakku ini emang harus belajar ilmu praktek ketika menaikkan kuantitas dan bekerja dalam tim yang besar itu seperti apa. Akhirnya mereka datang ke Jogja beberapa bulan yang lalu dan mereka tuh juga ikut produksi baking di jam 4 subuh.
0: Waduh.
3: Dan di jam 4 itu juga mereka udah lihat orang-orang
0: udah ngantri
3: di depan, udah ngantri, kadang ada yang marah. Jadi ya biar mereka bisa mengalami sendiri gitu. Jadi ketika harapannya di Batam buka toko, kita menghindari hal-hal yang sifatnya tidak terencanakan gitu. Jadi memang meskipun awalnya tidak terencanakan, ternyata seiring berjalannya proses donatur ini sampai hari ini, banyak hal yang kalau bisa kita rencanakan sebelum itu terjadi gitu sih, Kak.
0: Jadi lebih supaya lebih siap untuk yang di Batam ini gitu ya,
3: betul,
0: Kak, ya.
3: Betul, lebih siap yang di Batam begitu.
0: Tadi Kak Lia mau menyampaikan sesuatu tuh, apa coba?
2: Enggak, struggle-nya untuk yang di Batam selain bahan. Misalnya dia lagi R&D. Aku mau buat varian ini, komposisinya ini, dia kan enggak ngikutin. Dia kan karena bukan baker. Jadi dia suka campur-campur gitu sendiri, bikin komposisi. Kita selalu bilang, please dong, itu bahan harus ada di Batam. Karena beberapa bahan varian yang belakangan itu
0: gak ada.
2: Itu kita gak ada, harus mesen. Distributornya juga gak ada di Batam. Adapun mereka bilang pernah ada, tapi kayak gak ngirim lagi.
0: Tidak
2: gitu.
0: Ini ya, jadi tidak sebanyak di Jogja gitu ya, bahan-bahan itu ya.
3: Iya, alternatif pilihan bahan.
0: Terus mengatasinya gimana tuh, Kak? Maksudnya kan karena di Jogja sudah produksi ya, otomatis kan kita kan ngikutinnya Instagram nih, taunya di Jogja ada, di Batam ada. Nah, gimana tuh?
2: Kirim dari luar, order dari luar, nggak di Batam.
0: Lumayan kosnya, berarti lumayan di itu lagi ya, pengiriman ya.
2: Termasuk kotak kuning kan.
0: Iya lagi ya, lumayan ya, kayak gitu. Ih, seru ya dengar ceritanya ya. Nanti kayaknya kita mau ngobrol lagi nih, teman Pro 2, sama kakak-kakak ini tentang donatur yang varian donatnya gitu ya, karena kan tadi perjalanan, cerita perjalanannya, dan nanti kita akan bahas lebih ke produknya. Ini di depan aku juga ada ya teman-teman, ya nanti kita bahas sama-sama setelah satu lagu, satu ini.

0: Pro 2 Radio Batam, teman terbaik kamu. Dan kita masih di segmen muda kreatif ya, teman Pro 2 ya, dengan kakak-kakak yang punya produk luar biasa ya, Donatser nih. Kita ngobrol lagi nih ya, tadi kan udah bahas soal perjalanan awalnya dari Donatser. Nah, sekarang kita bahas produknya nih. Dari Donatser ini ada berapa varian sih kak donatnya? Awalnya berapa, sekarang jadi berapa? Karena kan pasti ada varian-varian baru ya gitu ya sekarang. Monggo, siapa yang mau menjawab? Kak Kiki?
1: Kak Delia aja makanya.
0: Kak Delia boleh.
2: Kita harus ngitung kalau gitu.
1: Ujian, sekalian ujian ya kak.
0: Ini
1: ujian.
0: tes ya di Batam ini udah.
1: Tes,
0: ini
1: betul gitu ya.
0: Boleh. Monggo.
3: Untuk saat ini udah ada 19 ya. Untuk Wah. Saat ini 19 varian. Dari awalnya kita cuma 10 kak.
0: Awalnya 10. Sekarang sudah berkembang menjadi 19.
3: Itu pun masih kurang kak, masih ada yang belum masuk di Batam.
0: Oh gitu. Jadi 19 itu yang ready-nya di Jogja.
3: Di Batam.
0: Oh di Batam.
3: Kalau di Jogja ada varian terbaru, tapi belum masuk di Batam. Belum karena bahan ini kak.
0: Varian apa tuh?
3: Cistos.
0: Oh cistos. Jadi di sini
3: belum.
0: Masih harus menunggu nih untuk
3: udah
0: cobain.
3: Banyak juga yang tanya-tanya kan? Tapi belum, ditunggu aja.
0: Ah ditunggu aja. Ini karena terkendala bahannya gitu ya kak. Oke, kalau dari semua varian favoritnya pelanggan Donatser yang mana sih?
3: Triple choco custard meal. Nah itu.
0: Oke, triple choco sama custard meal. Itu yang paling banyak dipesan. Aku tuh ada satu ada varian yang penasaran ya aku karena kan Donatser tuh ada yang isian di dalamnya tuh ada isi.
3: Iya.
0: Itu yang apa namanya tuh?
3: Itu dua itu ada.
0: Oh, itu duanya ada gitu ya. Tapi ya guys, dia itu tengahnya tetap bolong loh. Maksud aku kayak biasanya kan orang taunya bomboloni ya kalau yang diisi gitu ya. Dan ini tuh dia kayak donat biasa dari luar tapi pas digigit itu ada isinya. Nah itu tuh idenya dari mana sih kak?
3: Itu
0: boleh kak Kiki dijawab kak Kiki kenapa
4: iya.
0: Awalnya
4: jadi,
0: bisa tercetus
4: mungkin
0: gitu.
4: Cerita sedikit ya kak, awalnya buat donat karena aku sangat larut dalam proses belajar buat donat itu. Akhirnya aku di tahun 2023 itu bilang ke suami aku mau jualan donat gitu. Terus kan suami ini melihat sepak terjang aku yang belajar donat ini, tahu begitu rumitnya ya membuat donat meskipun outputnya memang seperti itu saja gitu ya. Terus dia nanya kayak mau jual berapa donatnya, mau target pasarnya siapa, karena suamiku memang orangnya sedikit memang agak detail gitu, target pasarnya siapa, mau jualannya di mana gitu, harganya berapa. Terus aku bilang ya udah jual donat pinggir jalan aja gitu, kayak yang penting aku tuh kesenanganku membuat donatnya bisa tersalurkan. Kayak aku pengen jual donat gerobakan pinggir jalan aja lah gitu.
0: Sesederhana itu ya.
4: Dia bilang kayak kasihan kamu sih, kamu udah buat donat rumit, capek, terus kamu belum punya vision ini akan mau dibawa kemana target pasarnya dan segala macam. Aku challenge kamu kalau misalnya kamu bisa upgrade rasa, tekstur, bahkan secara varian ini memang gak banyak ada di pasar. Aku support gitu kata suami. Di situ aku akhirnya termotivasi ya kak untuk mengembangkan donat ini. Jadi dari situ dari tahun 2023, 2024 aku semakin bereksperimen lah. Sampai akhirnya ya itu tadi bombolo donat itu kan sebenarnya ketika kita bilang donat ya memang harus syarat utama adalah dia harus berlobang.
0: Iya bolong tengahnya
4: ketika
0: itu donat.
4: Ketika dia tidak punya bolongan di tengah itu namanya bomboloni.
0: Betul.
4: Ada juga promboloni dan segala macam. Tapi di satu sisi untuk memberikan isian di adonan donat itu emang enak. Tapi aku tetap mau mention dia ini sebagai donat gitu. Makanya aku mencari cara gimana ya meskipun dia tetap bolong di tengah dia tetap punya isian gitu. Ya udah aku coba ya mungkin karena backgroundku juga dulu sekolah teknik ya kak. Jadi aku kayak gimana ya teknisnya ya agar dia bisa terisi tapi seperti tidak terlihat lubang apa-apa nih. Jadi tetap ya lubang tengah aja gitu yang terlihat gitu. Dari situ aku coba-coba termasuk RND ini seberapa gram ya biar dia komposisinya pas, biar tiap sisinya tuh dapet pas digigit semua layer rasanya tuh dapet. Itu juga aku pelajari sendiri karena ya itu tadi ya kak, mungkin karena aku gak punya background sebagai baker jadi ternyata coba-coba itu jauh lebih seru gitu. Pada akhirnya aku yang tidak punya
0: trial errornya ya,
4: ilmu, akhirnya R&D-ku tuh jauh lebih menemukan hal-hal yang oh ternyata bisa ya gitu. Terciptalah varian custard milk itu, dan custardnya tuh juga isi-isiannya tuh juga aku coba develop sendiri juga. Itu kan semuanya kan homemade. Jadi dulu pernah ditawarin untuk make dari pabrikan gitu. Cuman lagi-lagi aku selalu diskusi sama suamiku kayak ini kurang sih, kata dia gitu. Coba kamu bisa nggak gitu. Dia tuh sebenarnya menantang orang yang tidak memiliki kemampuan memasak. Tapi aku cuma punya nyali dan kemauan kan kak.
0: Tapi jadi disitulah
4: akan aku buktikan gitu. Jadi akhirnya aku mendevelop gitu ya, isi-isiannya semuanya sendiri. Makanya alhamdulillah Donut Sur itu sampai hari ini meskipun terlihat simple, tetapi orang pada akhirnya punya apa ya, punya alasan buat balik lagi karena isian kita nggak bisa ditemukan di mana-mana.
0: Betul,
4: gitu.
0: Unik.
4: Itu kita gitu develop sendiri gitu. Termasuk konsep kita yang memang ingin menciptakan produk yang lebih timeless ya kak. Karena menurut kita kalau sesuatu yang driven by trend gitu, itu menurutku kadang ada limit waktunya.
0: Betul.
4: Gitu. Baik, kita donat ya, donat. Makanan simple, jadi make it simple, tetapi pas kamu makan tuh kamu bisa merasakan kenikmatannya gitu sih kak. Jadi setiap R&D itu yang selalu kita prinsip itu sih yang selalu kita pegang, bahwa donat sur terus timeless, nggak boleh mempersulit orang makan, nggak boleh membuat orang makannya gimana ya, bingung gitu. Nggak, donat seperti kita balik ke kita yang dulu pas kecil ke pasar dibeliin donat makan enak pulang senang gitu sih kak.
0: Oh, jadi lumayan lama juga ya R&D-nya ya.
4: Betul kak, karena ternyata menariknya dunia roti-rotian bakery pastry ini, naik turun 1 gram aja hasil akhirnya tuh bisa berubah gitu.
0: Benar, harus presisi ya, banget gitu ya.
4: Bener, sensitif banget bahan, kalau kita geser sekian gram aja gitu, dia langsung menjadi orang lain gitu. Si produknya
0: menjadi orang lain, gitu. Menjadi
4: ya udah begitu sih kak ceritanya.
0: Nah, kalau berarti dengan sekarang tuh udah 19 varian apa ya, kayak apa yang bikin kayak coba varian ini tuh kayak terinspirasinya dari mana gitu? Karena kan 19 itu banyak ya, dan biasanya umumnya kan donat kalau nggak yang coklat, keju, gula, udah gitu kan. Nah, ini dengan 19 itu kan banyak gitu. Nah, inspirasi untuk varian-varian ini tuh dari mana gitu?
2: Dari situ lagi. Dari
4: inspirasi foto. Kasih doang apa Kak Delia gitu.
0: Monggo, siapa yang mau jawab?
4: Atau aku mengawali ya kak, jadi ya, inspirasinya boleh. Ini jadi selama 3 tahun itu sebenarnya 2 tahun lama di R&D adonan.
0: Oke.
4: Base donat kita itu, jadi ketika kita udah dapet base yang menurut kita udah cukup ini yang kita mau, kita cukup pede untuk membawa dia ke berbagai macam rasa gitu kak. Karena juga sebenarnya donat sur di awal muncul dengan mungkin gak sampai 10 pas zaman-zaman PO dari rumah ya kak, tapi akhirnya antusias dari teman-teman itu yang kita teruskan gitu. Dan ternyata yang kami sadari, kita nggak boleh menutup diri bahwa pasar itu kan luas dan betul, selera mereka itu punya bubble-nya masing-masing. Ada yang lebih suka varian yang manis, ada yang asin, ada yang basic, bahkan udah beberapa kali minta, kak nggak usah diapa-apain, polosan aja gitu.
0: Udah enak
4: itu
0: ya,
4: juga
0: polos
4: ada
0: aja
4: gitu
0: ya.
4: Jadi gimana caranya donat sur ini secara bisnis pasar itu nggak terlalu kita tuh nggak mau menjaring pasar yang terlalu niche kak, karena kita nyadar donat ini untuk semua orang kan. Jadi kita develop berbagai macam rasa, tapi gimana caranya rasa ini semua bisa dicicipin. Makanya kami secara penjualan itu kita harganya pasti adalah ya kak ya, kalau kita mau ngomongin sedikit masalah HPP dan segala macam, pasti ada beberapa varian tuh HPP-nya emang lebih tinggi gitu. Cuman kita bermain di sini harga paketan.
0: Jadi
4: harga paketan
0: gitu ya.
4: Itu kadang kalau kita makan donat kan satu nggak cukup ya kak, jadi pasti orang akan beli ketika udah tahu ada harga paketan dan bisa memilih berbagai macam rasa, mereka bisa punya posibilitas mencoba semua rasa kita dan pada akhirnya menentukan, oh ternyata di Donut Sur aku paling suka varian ini. Tapi tiap orang kan bisa jadi beda kan, bisa jadi orang ini lebih memilih varian ini, orang ini memilih varian yang lain lagi. Nah itu sih yang Donut Sur tuh ingin membuka pintu selebar-lebarnya buat orang tuh nyobain kira, karena kita punya kepercayaan sama si donya ini tuh emang udah enak gitu kak.
0: Jadi emang basicnya udah enak, jadi ditoppingin apa aja oke gitu ya, kak.
4: Betul.
0: Nah kalau ngomongin varian donat gitu, untuk harga sendiri apakah kan agak lumayan berbeda nih kata Kak Kiki ya gitu. Berarti boleh di-spill gak harga Donut Sur tuh berapa sih sekarang?
2: Sebenarnya sama sih, harga sama satuannya aja. Sama. Tapi harga paketannya beda.
0: Oh, harga paketannya beda. Satuannya berapa sekarang Kak?
2: Di tiga, mulai dari 9.000 sampai 18.000.
0: 9 sampai 18.000. Nah kalau yang paketan
2: Di Jogja isi 3, 38 kalau gak salah ya Ki. Kalau di Batam 35.
0: Oh isi 35.
2: Kalau yang isi 6 di Jogja 68, di Batam 70.
0: Di Batam 70. Nah jadi kalau misalnya kamu ya teman Pro 2 mau beli, langsung paketan aja ya, biar ngerasain banyak variannya Donut Sur gitu ya. Nah kalau ngomongin soal ini kan tadi udah di spill juga di awal, katanya Batam mau buka toko tuh. Udah sejauh mana nih persiapan untuk buka tokonya yang di Batam nih Kak?
3: Sudah tahap renovasi sih Kak.
0: Oh sudah tahap renovasi.
3: Iya, didoain aja secepatnya. Kami secepatnya juga mau secepatnya sih
0: Kak. Secepatnya ya ditunggu. Kalau dari target nih kapan bukanya nih? Apakah sudah ada kayak ancang-ancang bulan ini atau kayak nanti deh masih rahasia apa gimana nih?
2: Akhir Agustus setelah bazar, ikut bazar koko.
0: Seru. Di bulan ini berarti ya?
2: Bulan ini.
0: Bentar lagi. Betul, banget. Insyaallah. Mudah-mudahan lancar gitu ya.
4: Amin.
0: Ini udah mulai di-spill belum lokasinya di mana? Apa masih rahasia?
3: Boleh.
0: Oh, boleh. Di mana tuh tokonya?
3: Di Golden Crown, samping Podo Bengkong, Kak.
0: Oh, berarti area Bengkong ya.
3: Iya,
0: Golden City. Nah, kamu ya tahun Pro 2 ya. Yang mau beli Donut Sur tuh area Bengkong siap-siap, karena emang so viral itu nanti takutnya ngantri ya. Mudah-mudahan ngantri.
3: Iya.
0: Nah, aku tuh sukanya kalau toko tuh jadi kayak kapan aja pengen itu tuh bisa beli gitu. Kalau PO kan kadang aduh lagi pengennya hari ini, tapi PO tapi ya pengen ya udah enggak apa-apa deh gitu.
2: Males japri, males DM.
0: Kadang kan bisa random gitu main jajan kan. Misalnya kalau ada toko kan yuk langsung jalan gitu. Nanti bisa kayak gitu ya. Seru banget. Dan aku juga penasaran kayak ini kan berarti runningnya di Jogja dan di Jakarta, di dua kota yang berbeda. Itu komunikasinya sejauh ini gimana Kak? Dalam running bisnis itu kan satu aja kadang susah gitu ya untuk komunikasi antar timnya. Nah ini dengan beda kota tuh gimana sih gitu? Kira-kira bagaimana? Kalau dari yang di Batam mungkin merasakannya apa, ada nggak sih kesulitan komunikasi?
2: Enggak.
0: Gitu.
2: Nggak pernah ada, karena aku sama Kiki kan setiap hari video call.
0: Oh jadi komunikasinya wajib video call.
2: Iya. Video call sebagai adik, sebagai partner, sebagai semuanya.
0: Jadi yang penting komunikasinya tetap lancar-lancar
2: iya,
0: aja gitu ya.
2: Semuanya
0: kan?
2: Diomongin.
0: Semua diomongin. Kalau ada kendala-kendala juga langsung diinin aja gitu ya.
2: Gak pernah ada kendala.
4: Ya, mungkin aku tambahin dikit ya Kak. Jadi di sini kan sometimes ya bisnis itu ketika kita udah bawa ke keluarga itu jadi sangat super abu-abu gitu. Nah, yang aku ijabkan sama kakak-kakakku dari awal adalah memang komitmen dan memang bisnis itu kita gak bisa campur aduk. Memang kita kakak beradik, tapi ketika kita ngomongin bisnis emang harus pahit-pahitnya Kak.
2: Iya.
4: Jadi dulu pernah sempat ada momen di mana kakakku ini mungkin karena aku estafetkan Donut Sur di Batam secara dadakan dan
2: error ya. Itu.
4: Dan aku mungkin belum mentransfer banyak hal terutama tentang running bisnis ini seperti apa. Jadi semua berjalan, tiba-tiba ada beberapa hal, ada obstacle-obstacle yang kita temui di tengah-tengah, terus ada konflik pasti gitu. Nah tapi di sini sekali lagi ketika itu udah berkaitan dengan bisnis, ya kita ngomong objektifnya aja apa gitu. Jadi konflik-konflik kecil itu pasti ada, tapi yang jelas komitmennya kayak gimana nih. Dan emang gak bisa bawa bawa background kekeluargaan lagi gitu. Kayak beberapa waktu lalu sempat aku suruh stop jualan dulu Kak, karena menurutku ada beberapa hal dilurusin dulu nih gitu. Sampai akhirnya kita udah ketemu di tengah, ayo kita jalan lagi gitu. Pas saat-saat kita tutup PO itu udah banyak banget gede
0: ya, enggak batam.
4: Gitu. Tapi lebih baik kita pause dulu sebentar, semuanya jadi lebih jelas daripada kita jalan tapi nanti lama-lama terseok-seok gitu kan, ya, karena ada satu dua hal yang kurang clear gitu kan. Terutama komunikasinya tentang visi misi ke depan tuh mau dibawa seperti apa sih, karena memang kita akuin pasar Jogja sama Batam tuh beda ya Kak ya. Jogja itu emang udah terkenal sebagai kota kuliner juga, gamenya beda. Batam juga, Batam juga punya pasar yang berbeda. Jadi kita sangat hati-hati untuk buka toko Batam ini karena harus meyakinkan diri dulu kita buka toko di Batam ini, pasar kita udah terbentuk belum, dan potensial pasar kedepannya akan bisa kita menangkan juga enggak gitu, dari segi produk dan pelayanan gitu. Tapi yang membuat pada akhirnya kita yakin bisa buka toko di Batam karena kakak-kakakku ini udah berkali-kali ikut bazar dan juga sustain selama setahun ini. Alhamdulillah ada aja pelanggan yang order lagi, order lagi, meskipun sistem PO dan kadang kurir kita juga susah banget nyari kurir di Batam gitu, tapi mereka tetap datang dan bahkan order dalam jumlah yang banyak untuk acara-acara gitu, acara pernikahan, ulang tahun dan sebagainya. Bahkan sampai ada beberapa kali turis dari Malaysia, Australia, Singapura itu
0: di sini menjangkaunya ini ya,
4: memesan donat kita gitu. Bahkan sampai kayak saya cuma punya internasional bank, jadi bayar gimana gitu. Nginepnya di hotel dekat rumah kita, terus dia iseng-iseng pesan, mungkin nggak tahu, kita juga nggak tahu dia tahu donatnya dari mana ya. Dia asal dari Australia, terus dia pesan dan dia pesan lagi. Waktu itu dia pesan kedua tuh kehabisan ya, Kak Asli, Kak Delia gitu. Terus tapi dia bilang karena donatku ini menurut aku terenak se-Indonesia, kata dia gitu.
0: Tapi emang enak sih, aku akui aku juga pelanggan salah satu pelanggan Donat Sur kok.
4: Makasih ya Kak. Jadi si bule Australianya memuji kita seperti itu, tetapi kita juga harus ya nggak boleh terlalu terbang tinggi ya kan, kita harus selalu nampak dan oke, kalau kita punya potensi seperti ini nanti toko kita akan seperti apa, pelayanan seperti apa, nanti juga produknya seperti apa. Nah itu kita pikirin juga Kak, teknis-teknisnya gitu, karena membuka toko mungkin menurut orang ya tinggal sewa ruko ya Kak, padahal itu tadi struggle kita di nanti kita distributor bahannya dari mana, belum lagi beberapa kali kalau berkaca sama yang toko di Jogja, kita kehabisan bahan baku sampai tim purchasing kita tuh ke Klaten atau ke Solo. Untungnya masih ada di Klaten, Solo, Semarang di sekitar Jogja gitu untuk kita ngejar bahan tertentu. Tapi kalau di Batam kan nggak mungkin kita nyebrang ke Singapura ya Kak, harganya sudah sangat mahal gitu kan. Jadi semua sangat kita, makanya kenapa sih Ki yang Batam ini kan Jogja udah 8 bulan nih buka toko, kok yang Batam nggak buka-buka gitu, karena emang banyak hal di balik layar tuh yang harus hati-hati. Kalau nggak kita buka nggak ada donat atau kita terpaksa tutup, nanti customer kecewa gitu.
0: Iya betul.
4: Sih.
0: Jadi lebih well prepare aja gitu ya Kak ya, untuk membuka toko yang di Batam gitu kan. Oke, ini nggak kerasa banget ya teman-teman berdua, sudah hampir jam 1 ngobrol-ngobrol, kayak kurang panjang gitu ya, kayak masih pengen dengerin lagi nih sebenarnya. Ini deh terakhir, harapan dan rencana kedepannya untuk Donat Sur nih apa? Dari baik yang di Batam maupun yang di Jogja gitu ya. Monggo kakak-kakak.
2: Kalau harapan aku, walaupun ini bisnis keluarga, pasti ada obstacle-obstacle-nya. Ya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik gitu. Kan banyak ya bisnis di luar sana ya, bisa keluarga, bangunan udah jadi gak jadi kepake karena perebutan segala macam. Alhamdulillah Kiki ini, sampai saya bilang mungkin resep ini turun ke kamu karena kamunya emang dipercaya Allah gitu. Orangnya walaupun paling bungsu tapi paling bijaksana gitu.
0: Yang malah bungsu yang bijaksana ya.
2: Iya. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya tetap lancar-lancar. Ada masalah bisa terselesaikan. Amin. Sukses diterima sama masyarakat insya
0: Allah.
2: Amin.
0: Terus yang buat di Jogja ada harapan atau rencana apa nih Kak?
4: Jogja kita lagi punya plan Donat Sur 2.0 gitu. Jadi selama hampir setahun ini kita emang cuman pelayanan kita take away Kak.
2: Amazing.
4: Nah nanti di udah beberapa bulan ini kita mau buat ada area dine-in dan memang variannya itu berbeda sama yang dijual di take away. Dan mungkin setiap hari juga terbatas karena variannya tuh kita selalu pengen buat sesuatu yang fresh gitu. Nah itu jadi yang di Jogja itu sih harapannya kita bisa berkembang, pelayanan juga lebih membaik lagi, sama produknya jauh lebih bisa memenangkan masyarakat lagi gitu sih Kak.
0: Amin, mudah-mudahan sukses terus buat Donat Sur yang di Batam maupun di Jogja gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya akan ada kabar-kabar baru lagi nih. Nanti main-main lagi kalau ada kabar baru ya ke sini boleh.
4: Siap Kak.
2: Kalau diundang insyaallah.
0: Iya. Amin. Ya kalau gitu terima kasih buat Kak Lia, Kak Delia dan juga Kak Kiki yang sudah gabung di Muda Kreatif siang ini ya.
2: Terima kasih RRI udah undang kita lagi.
0: Iya, gitu. Ini ditunggu banget toko barunya ya yang di Batam ya. Nanti main-main ke sana gitu ya.
2: Terima kasih.
0: Oke deh. Teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang sudah tune in. Dan juga nanti Manda masih akan balik menemani kamu di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105,4

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang, tanpa sadar, kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

Terbaik kamu masih di Santai Siang Teman Pro 2. Dan kali ini Mada punya kabar dari dunia olahraga nih ya. Jadi tim Taekwondo Indonesia ini kembali menambah koleksi medali di ajang ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 gitu ya. Dan kali ini tuh merah putih ini berhasil membawa pulang 1 medali perak dan juga 2 medali perunggu dari nomor Kyorugi yang digelar di tenis indoor Senayan, Jakarta. Nah, medali perak ini dipersembahkan oleh atlet muda Adrian Kaiser ini yang turun di kelas 87 kg putra. Walaupun harus mengakui keunggulan atlet Rusia gitu ya di partai final, tapi penampilan Adrian ini tetap layak banget mendapatkan apresiasi ya teman-teman berdua ya. Apalagi atlet berusia 20 tahun ini tuh mengaku masih semakin termotivasi lah setelah merasakan atmosfer luar biasa nih pas tanding gitu. Apalagi kan diteriakin tuh Indonesia gitu ya, Indonesia dari penonton. Menjadikan itu tuh suntikan semangat yang gak akan ia lupakan gitu. Dan juga buat Adrian ini pencapaian ini juga menjadi langkah penting gitu ya untuk menjadi target yang lebih besar, yaitu tampil di Olimpiade Los Angeles 2028. Sebelum melaju ke final, ini Adrian sukses menyingkirkan wakil Jerman dan juga India dengan penampilan yang cukup meyakinkan. Sementara itu 2 medali perunggu Indonesia disumbangkan oleh Reininda Pirenaingtyas dan juga Arga Putra. Hingga saat ini Indonesia masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan raihan 5 medali emas, 4 medali perak dan juga 14 medali perunggu. Jadi peluang untuk menambah medali pun masih terbuka ya teman Pro 2 ya, karena masih ada beberapa nomor yang masih akan dipertandingkan pada hari terakhir. Semangat untuk para atlet Indonesia, semoga terus menyala dan bisa membawa pulang lebih banyak prestasi.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

terdari dunia hiburan ya. Buat kamu yang suka sama Maroon 5, yang fans gitu ya, siap-siap nabung nih teman-teman berdua. Karena band pop rock asal Amerika Serikat ini dipastikan bakal kembali menggelar tur Asia pada awal tahun 2027. Gak lama lagi ya. Dan kabar baiknya itu Indonesia masuk dalam daftar negara yang bakal mereka datangi nih. Lewat pengumuman di media sosial resmi, Maroon 5 dan Live Nation Asia Jakarta dijadwalkan menjadi salah satu kota tujuan tur mereka pada 5 Februari 2027. Nah, tapi sebelum mampir ke Indonesia, Adam Levine dan kawan-kawan ini akan lebih dulu tampil di Taiwan, Korea Selatan, dan juga Jepang. Setelah konser di Jakarta, mereka akan melanjutkan tur ke Manila, Bangkok, dan ditutup di Singapura. Jadi buat kamu yang mau nonton Maroon 5, kalau nggak sempet, nggak dapet war tiketnya di Jakarta, bisa ke Singapura yang deket lah ya dari Batam ini teman Pro 2 ya. Dan kabar ini tuh tentu langsung disambut antusias para penggemar ya. Apalagi Maroon 5 ini dikenal punya sederet lagu hits kayak She Will Be Love, Sugar Maps, dan juga Memories yang memang masih sering masuk playlist banyak orang nih. Tapi sayangnya nih sampai saat ini promotor masih belum mengumumkan lokasi konser maupun harga tiket untuk pertunjukan di Jakarta. Jadi ya teman Pro 2 masih harus sedikit bersabar gitu ya, sambil menunggu informasi resmi gitu soal penjualan tiketnya. Dan sambil sedikit nostalgia, gak nostalgia banget sih, makanya menemani aktivitas kamu ya. Karena kita lagi ngomongin Maroon 5, jadi Manda pengen puterin lagu Maroon 5 buat kamu. Ini dia, Sugar.

105,5 FM Pro 2 yang dari teman-teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Pro 2 sudah hampir jam 3. Sudah saatnya Manda harus pamit dulu dari Santai Siang edisi 5 Agustus 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 12 tadi ya teman Pro 2 ya. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Hari ini tuh panas banget ya teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu tetap terhidrasi, banyak minum air putih, karena kalau enggak itu bikin dehidrasi ya teman Pro 2 ya. Dan nanti masih ada sore ceria, jadi jangan kemana-mana, tetap tune in on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dindin Rosli Anugrah yang bakal main kamu sampai dengan jam 7 nanti malam. Buat kamu yang lagi di jalan tahun Pro 2, mungkin jam pulang kerjanya kamu lebih cepat dari kebanyakan orang tahun Pro 2, hati-hati di jalan, keep driving safely. Cuaca di sore hari ini lumayan terik tahun Pro 2 ya, rasanya bikin mager banget buat kamu yang mungkin seharian di rumah aja kayak dah deh, this is my off day, kayaknya laying on your bed and it's your lazy time. Mungkin tahun Pro 2 gak apa-apa banget buat recharge besok buat masuk kerja lagi. Yang pasti aku masih punya beberapa informasi buat temenin kamu sampai jam 7 nanti malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Baik kamu, terima kasih Tamang Pro 2 yang masih menemukan aku Dindin Rosli Anugrah. By the way Tamang Pro 2, udah pada nontonin film Spider-Man belum yang lagi now showing di bioskop ya? Aku tuh pengen banget nonton, tapi susah banget buat dapat jadwalnya. Jadinya sampai sekarang belum nonton Tamang Pro 2 ya. Tapi penasaran banget, mana filmnya lumayan lama ya, hampir 2 jaman lebih. Oke, ada Tamang Pro 2. Selain dari itu, ini ada yang lagi hype juga dengan tayangnya film Spider-Man, yakni ada yang namanya tren 3 kisah sedih nih ala pemeran Spider-Man. As we know tahun Pro 2 ya, ada beberapa tuh kayak yang sekolah sebelumnya itu ada ditinggal ninggal MJ, kemudian Uncle Ben meninggal, kemudian dikhianatin sahabatnya. Kemudian ada versi yang berikutnya itu adalah ditinggal Gwen, kehilangan Uncle Ben, kemudian gagal nempatin janji ke ayah Gwen. Dan juga ada 3 sedih juga kayak dilupain sama semua orang, kehilangan Bibi Mai, dan juga I don't love you gitu. Nah, menariknya ini ada salah satu tokoh juga yang ikutan Tamang Pro 2, yakni Sandiaga Uno. Dia bikin 3 kisah sedih versinya Sandiaga Uno. Yang pertama tuh kena PHK di tahun 1998, kemudian ada salah investasi dan juga gagal pilpres. As we know, Sandiaga Uno juga pernah mencalonkan ya pada saat pemilihan presiden pada saat itu, akhirnya gagal tahun 2002. Itu 3 versi dari Sandiaga Uno. Kamu udah pada buat belum tahun 2002 ya? Kisah sedih versinya kamu 3 ya, top 3. Ini berkaitan dengan hype-nya film Spider-Man. Lucu buat dibuat ya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih tahun Pro 2 yang masih tahun barengan aku Dindin Rose Nugrah di Sore Ceria. I don't know it's sad news or a good news tahun Pro 2 ya. Jadi kalau kita ngelihat Ariana Grande untuk beberapa tahun terakhir gitu ya, kayak why gitu, dia berubah banget terutama di fisiknya dia. Nah, kondisi fisiknya yang menjadi sorotan ini tahun 2022, Ariana Grande memutuskan untuk hiatus usai turnya selesai. Jadi Ariana Grande ini memutuskan untuk hiatus sejenak dari dunia hiburan setelah menyelesaikan rangkaian Eternal Sunshine Tour. Jadi memang langkah ini diambil untuk memprioritaskan kesehatan fisik dan juga mentalnya usai menjalani jadwal konser yang begitu intens. Nah, sekaligus beristirahat dari sorotan serta komentar publik terkait perubahan bentuk tubuhnya belakangan ini gitu. Nah, melalui perwakilannya, ini Ariana mengungkapkan rasa sayangnya kepada fans dan menyampaikan bahwa tour ini memberikan pengalaman yang luar biasa. Meskipun begitu nih, ia memilih untuk menepi sejenak agar bisa memulihkan diri dengan tenang, kemudian tetap sehat dan bahagia tanpa terus-menerus menjadi sasaran pengawasan maupun penilaian daripada publik. It's okay, kita akan memberikan waktu, so take your time for Ari ya. Mudah-mudahan comeback dengan lebih baik lagi. Karena memang agak sedikit mencemaskan gitu ya. Bukannya kita bilang dia jelek dan sebagainya, cuman lebih mencemaskan aja dengan kondisi fisiknya yang sekarang. Well, itu tadi kabar terbaru dari Ariana Grande.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa. Seperti madu, makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia. Produ FM. Teman terbaik.

Dua fam teman terbaik kamu, Budi Doremi Anggi Marito, aku tanpa kamu, tanpa aku. Di menit 29 lepas dari pukul 4 sore hari ini 5 Agustus 2026. Yes, you are here with me, Dindin Rosli Anugrah yang still keep my company on sore ceria tahun pro 2. Lagi di jalan setelah sehari yang beraktivitas, tetap berhati-hati, yang terpenting adalah selamat sampai dengan tujuan kamu. By the way, tahun pro 2, kayaknya aku udah lama banget gak nonton filmnya Reza Rahadian. Dia tuh sebagai aktornya gitu ya. Ternyata dia sibuk lagi buat film tahun pro 2. Nah, ini melalui akun Instagram resminya rumah produksi Gambar Gerak Film, resmi mengumumkan film panjang terbaru berjudul Casperina yang menjadi karya penyutradaraan film panjang kedua Reza Rahadian dengan naskah yang ditulis bersama dengan Kamil Andini. Nah, film yang diproduseri oleh Arya Ibrahims dan juga Almas Gita ini akan memulai perjalanannya di ASEAN Project Market 2026 dalam rangkaian Busan International Film Festival pada 10-13 Oktober mendatang. Nah, film Casperina ini mengangkat kisah nyata nenek Reza Rahadian, Francisca Casperina, yang tidak dapat kembali ke Indonesia setelah menghadiri Kongres International Organization of Journalists IOJ di Chili pada 1965. Ia kemudian menjalani kehidupan sebagai eksil politik dan berpindah-pindah negara selama puluhan tahun sebelum akhirnya kembali ke Indonesia pada tahun 2003. Nah, hingga saat ini film produksi belum mengumumkan jajaran film yang akan membintangi film tersebut tahun pro 2 ya. Jadi memang kita tunggu saja film Casperina ini yang akan memulai perjalanan pertamanya di Busan International Film Festival ya. Keren buat Reza Rahadian sebagai aktor, ternyata dia juga bisa menghasilkan sebuah karya, dan ini adalah film keduanya Reza Rahadian.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produk FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produk FM.

Harry Styles, with Sign of the Times. So, 5.5 FM, Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you for attending on Pro 2 FM. Now, you are here with me, Dindin Rosyandugrah, and still keep on company on Pro 2 sampai di jam 7 nanti malam. Ikatan Dokter Indonesia ini menyebutkan bahwa burnout ini sebagai penyebab para nakes itu jadi nirempati di media sosial. As we know, tahun Pro 2 yang lagi happening saat ini itu adalah terutama di aplikasi Thread ya, di mana ada seseorang waktu itu dia menulis kalau dia itu ngeluh lah selama beberapa jam gitu ya. Dia gak dapat kamar pada saat itu dia sakit, dan sampai akhirnya pun dia meninggal dunia gitu ya. Dari keluarga bahkan menilai bahwa itu salah satunya karena lambat penanganan seperti itu. Nah, dikomentarin nih sama para nakes threadnya dia tadi tahun Pro 2 ya, yang dinilai juga banyak netizen bahwa para nakes ini tuh nirempati. Ikatan Dokter Indonesia ini menilai maraknya perilaku nirempati oknum tenaga kesehatan ataupun nakes di media sosial ini dipicu oleh burnout atau kelelahan emosional, kurangnya pemahaman digital profesional, sama tingginya beban kerja dan tekanan sistematik di lapangan. Jadi pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahesa Paranadipa, Wakil Ketua Majelis Pengembangan Profesional Kedokteran ID, yang merespon sorotan publik terhadap unggahan nakes di ruang digital. Jadi dalam pernyataannya itu Mahesa menegaskan bahwa meski tekanan kerja nakes itu nyata, hal tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran nih untuk bersikap nir empati maupun melanggar kode etik kedokteran. Jadi dia mengingatkan pentingnya verifikasi identitas akun sebelum melakukan penindakan guna mengantisipasi maraknya akun palsu, serta mendorong nakes nih untuk menyalurkan keluhan kerja melalui jalur advokasi resmi ketimbang menjadikan konten di media sosial. Exactly, tahun Pro 2 ya. Walaupun sekarang udah banyak nih video-video permintaan maaf dari para nakes after ya berkomentar di thread tersebut. Any comment tahun Pro 2? Kayaknya masih ada deh di thread ya, beberapa, bahkan beberapa dokter yang kayak dokter Gia itu juga ikut berkomentar tahun Pro 2 ya, terkait daripada kasus ini seperti itu ya, bahwa memang kalau bisa tuh disampaikan dengan baik. Oke, tahun Pro 2 itu tadi satu informasi, masih banyak lagi informasi lainnya. Setelah ini kita bakal update gimanakah jalanan lalu lintas melalui CCTV. Kamu juga bisa berkabar mungkin jalanan-jalan kamu lewatin tadi gimana tahun Pro 2, langsung di Instagram kita di Pro 2 Batam.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman

Anggis Devaki, untuk kau hargai 105,5 FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Yes, masih barengan aku Dindin di sore ceria hari ini 5 Agustus 2026. Kita bakal ngintip gimana jalanan lalu lintas di sore hari yang cukup cerah sore hari ini ya, teman Pro 2, dan terik banget sih. Kayak gak kebayang kalau misalkan kamu ada aktivitas outdoor hari ini tuh sepanas apa. Karena dalam ruangan aja tuh bisa ngerasain panasnya gimana ya. By the way, teman Pro 2, kita bakal ngeliat dulu yang pertama sekali di lalu lintas antara Bank Indonesia dan juga kantor pengadilan ini ya. Terlihat lalu lalang dari kendaraan, tapi belum sepadat itu tahun Pro 2 ya. Mungkin sekitar 15-20 menit ke depan bakal lebih rame lagi tahun Pro 2. Jadi ya tetap antrian. Lampu merah as usual. Terus kita coba lagi ngintip majuan dikit ya tahun Pro 2 di Simpang Madani. Nah, ini sudah mulai rame tahun Pro 2. Jadi yang arah menuju ke Ocarina dari Glael ini sudah mulai rame tahun Pro 2. Agak sedikit ngantri ya. Walaupun kendaraannya masih bisa jalan, tapi pelan seperti itu. Mungkin antri karena memang harus ke kanan dan juga lurus. Di depan itu juga bakal rame juga tahun Pro 2, karena ada U-turn menuju ke Ocarina. Tetap bersabar di sana tahun Pro 2. Ini antriannya udah sampai ke arah depan Vola sana ya. Jadi ya bersabar saja, karena memang mungkin jam segini jamnya crowded ya. Kita coba lagi ngintip ke mana lagi nih tahun Pro 2. Alright, kita coba lagi ke, nah, di Simpang Kuda terlihat lancar jaya tahun Pro 2 ya jalanan, karena memang ruas jalannya banyak. Baik itu menuju ke terowongan ataupun arah sebaliknya yang menuju ke arah Gelaya tahun Pro 2 ya, ramai lancar di sore hari ini. Kita coba bergerak lagi ke mana nih, daerah pos damkar tahun Pro 2. Baik itu yang menuju ke K Square ataupun arah sebaliknya, ini terlihat cukup ramai tahun Pro 2, tapi tetap didominasi sama kendaraan motor nih. Jadi jam segini nggak tahu nih di Panbil seperti apa, karena memang depannya lagi baru kelihatan lampu merah Panbil ya. Mungkin kamu ada yang udah di sana, bisa banget berkabar tahun Pro 2 sore hari ini. Wow, what's going on here tahun Pro 2? Jam segini emang lagi rame-ramenya kah? Aku ngelihat ini CCTV yang di depan Pura Sungai Ladi tahun Pro 2. Rame banget dari Tiban, sempat macet nih. Tapi masih jalan kendaraannya ya, pelan banget tahun Pro 2. Dan macetnya itu udah sampai jauh banget nih tahun Pro 2 di sore hari ini ya. Jadi emang kamu harus berhati-hati banget di sore hari ini. Buat yang lagi pulang dari arah Tiban tahun Pro 2, terus di arah sebaliknya ramai lancar nih. Kita coba lagi agak majuan dikit. Ya benar, ramai lancar tahun Pro 2 ya. Kalau di tanjakan Southlink ini menuju ke Tiban juga ramai lancar, pun sebaliknya menuju ke Pura juga lancar. Nah, di depan Puranya nih baru kamu akan menemukan titik kemacetan di sana. Batu Haji, sorry banget gak bisa infoin gimana kondisi, karena memang dapatnya itu CCTV yang mengarah ke depan ruko ya. Jadi terlihat ya lalu-lalang kendaraan aja di depan ruko tahun Pro 2, dan aktivitas cukup ramai di area sana. Sama aku juga gak bisa buka nih di Casablanca tahun Pro 2. Kamu bisa banget berkabar, karena itu juga salah satu titik kemacetan ya. So, I'm trying, tapi gak bisa dibuka tahun Pro 2. Oke, itu informasi lalu lintas di sore hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan, tetap berhati-hati jalan. A little bit a throwback, satu lagu dari Justin Bieber featuring Jessica Gerald. This is Overboard.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih tahun Pro 2 yang masih tahun yang barengan aku Dindin, Rosli Anugrah. Dan yep, jam-jam segini beberapa titik udah macet parah tahun Pro 2, kayak di Panbil, terus mungkin di Batu Aji. Dan juga nih terlihat juga kemacetan itu di depan Pura Seladi menuju ke arah flyover Sungai Ladi ya. Tetap bersabar tahun Pro 2 yang lagi on the way di jalan. Hati-hati sekali lagi, jangan motong jalan ya. Ikuti aturan lalu lintas, keselamatan itu harus diutamakan ya. Tidak hanya keselamatan kamu, tapi juga keselamatan orang lahin. Saatnya aku untuk pamit undur diri tahun Pro 2, karena udah nemenin kamu dari jam 3 ini. Nanti bakal ada juga jazz music, dan juga nanti di next program bakalan ada Dava yang bakalan nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana tahun Pro 2. Aku pamit and bye-bye.

di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisap. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisap dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang? Rabu.
1: Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya bener. Biar gak itu mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu.
1: Ah kan? Ini dia. Serampang serimping. Jatuh kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Biasa. Seperti biasa Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa sayangnya? Enggak,
1: maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua.
0: Yes.
1: Jadi buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan,
1: atau
0: salah, jangan. Salah. Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes. Kalo
0: bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produa FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811 801 05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
0: Yes.
1: Pastinya masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Wede, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras?
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya Azurcore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama, nama Pras tuh umum ya.
1: Iya,
2: cari ya.
1: Bener.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4, sampai 17 baru gak ada.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 ternyata.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Mungkin, bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berti ya. S-nya kan ada 5. Berapa itu kan?
1: Heeh.
0: Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Terlalu personal. Dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin terdaftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya triggernya apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm-hmm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh.
1: Yeah.
2: Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
0: Iya.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru
2: ya? Justru gue ngejar bengong.

0: pencari hobi gitu ya. Karena hobinya berganti-ganti kan, dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Umum. Terus gua sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
0: gimana?
1: Lu apa sih lu? Lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama ya?
0: Iya sih, maksud gue kayak bedanya gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu, di Shopee juga ada. Nah terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: bikin koloni.
2: Nah ternyata itu doang serunya.
0: Oke.
2: Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Iya. Yeah,
2: terus tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
1: Yang kecil. Kalau
2: yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Hitam ya.
1: Oke.
0: Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically ya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
1: Serius.
0: Jual semut.
1: Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, benar.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, jadi ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak?
0: Beda ratu.
1: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Iya. Yeah, bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Dave ngasih tahu.
0: Oke.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
0: Bagus.
1: Ya kan? Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Iya.
2: Yang gak mau?
1: Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang, mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Dari Jatinangor.
0: Wow. Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus gitu.
1: Band kampus. Unpad.
2: Unpad.
1: Wede. Anak Unpad coy.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya, band
2: doang.
0: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh?
2: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal
1: gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Amang ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya kan.
1: Iya.
2: Tapi gue sih gak liatin ya.
1: Gak liatin. Iya.
2: Masa Praja gue liatin. Enggak.
1: Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya.
0: Oh wow.
1: Iya. Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuknya.
1: Sumedang masuknya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lu di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya, Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya
0: gitu,
1: dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kamu masih di MLC Music.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, gak jangan obat lah. Ada yang lain gak? Cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses, ya.
2: Proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke. Okay.
2: Starting journaling. Jadi gue nggak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya di ini tuh ada nggak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu okay. aja.
1: Oke. Okay, gitu. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal nggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga nggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Ya masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke. Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke. Okay, okay.
2: Ketika gue punya masalah,
1: okay.
2: gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya, dan ternyata menyenangkan.
0: Mana.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget. Ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya.
0: Okay.
1: Dia pilih yang ketiga, berarti lu juga sama nih.
2: Yeah,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Ya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi.
1: Yes.
0: Tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Justru. Karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Yeah.
2: Dan orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita nuliskan.
1: Yeah, yeah.
2: Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
1: Okay. Oh, gila. Bener. Karena coping mekanisme orang beda-beda. Bener.
2: Ya. Betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Liar semut.
2: Iya
1: ya kan? Iya kan, salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu. Terus siapa tuh itu coping mechanism?
0: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan?
1: Iya benar. Benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism lu, coy.
0: Alright. Oke, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi, What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa gak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Okay, alright.
2: Dari What If.
0: Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua ada worthy.
2: Worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat apa yang gue pengen. Masih layak sih buat nyusun ulang gitu apa yang gue mau bangun. Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
2: Okay. Oh. Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Tenang aja.
0: Okay, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, kabar?
1: Gak usah. Terlalu basi. Oke. Iya sih. Gue liat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang mesti kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Okay.
0: Berarti ada What If, worthy.
1: Pada akhirnya
0: kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya
0: liriknya.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi, liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja. Karena kalian pernah nonton ini enggak, 50 First Date? Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri. Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit
1: tiap hari. Alzheimer gitu ya.
2: Gitu macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah, itu tuh idenya dari situ.
0: Wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah, gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke 40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
1: Benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
1: Iya,
2: opsinya kan.
0: Bener.
2: Akhirnya gue beresin, yang gue
1: ambil adalah kan? Iya kan. Ngapain sih gue begini gitu? Jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Sepainful apapun.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Alright.
1: Menarik, seperti burung.
2: Seperti burung.
1: Oke. Jadi emang trigger sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini dulu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan, mungkin apa gitu yang harus lakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gua sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Nongkrong apapun,
1: sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu. Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya. Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh. Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Serius lu? Buset,
2: nah itu gue menik, dan itu lama banget memang.
1: Itu
2: grieving yang gue rasain lama.
1: Gila itu wah. gue sih stres ya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Benar.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu. Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar. Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya
0: kan,
1: dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kan? Tapi saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Perdua tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan bisa belajar, kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya. Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuma setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein. Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok. Gue ngerasa worth it kok.
1: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat. Tapi kayaknya ada deh.
1: Masa-masa
2: kayak gitu ada.
0: Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Tipek gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata. Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
0: betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak plek ketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya benar.
0: Liriknya ya. Benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi.
1: Iya.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu atau sekurang beruntung apapun menurut lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi
0: ya.
2: Di ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempat kayak gitu ya? Sempat berpikir kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih?
0: Ini udah ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lo gak apa-apa ditanya?
0: Aman.
1: Oh iya boleh. Bro berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP.
1: Oke.
2: Okay. Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: terus
2: sosokan jadi gitu. Iya, voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Oke. Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Oke.
2: Okay. Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Ah, oke. Okay.
2: Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler? Dramis.
0: Dramis. Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu tuh SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan journaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: Kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Iya. Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, lagi. Wow.
1: Works gak itu?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat apa-apa
0: kasih kaset. Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget dikasih lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works bener. Ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja Bang Per, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Oh beda lagi ya? Dia nanya apa tuh Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
0: Iya fotonya The Beatles
1: nih.
0: Ya itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia Duit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah,
2: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Okay.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke. Bagus. Keren.
0: Okay.
1: Jadi tuh lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: So far ya.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, karena makasih semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh. Nah,
0: ini. Kalau pin collab kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
0: Terlalu nge-rap.
1: Oh iya,
0: terlalu
1: nge-rap. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau pengen sebenarnya dari dulu tuh kepaling pengen sama Otong Coil.
1: Gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
2: Banyak,
1: iya kan?
2: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah,
1: yeah.
2: Otong itu
1: pada awal kita lihat orang aneh.
0: Bener.
1: Otong Coil ya.
2: Otong Coil.
1: Wow.
2: Otong
1: Coil.
2: Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Tolong.
2: Bener. SBY
0: gitu. Iya. Bisa. Ya enggak apa-apa dong.
1: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Kan lu melukis juga soalnya.
1: Percaya padaku. Ya lagunya itu.
0: Iya, jadi di sinkronis itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gue gak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin sama Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi
1: karena
0: ada album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya, lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay.
1: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
2: Iya.
1: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
2: Yang mana nih? Oh iya, boleh.
1: Boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh
1: Indonesia. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Iya, oke. Kantor gue yang dulu itu.
0: Yeah, percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, enggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, somehow. Itu dia, jujur.
1: Benar.
2: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras.
1: Free as a bird.
0: Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer. Apa itu?
1: Visualizer.
2: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke. Okay.
2: Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live sessionnya di YouTube.
1: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizernya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana coy?
2: Pras _nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Akan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu begini. Orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
0: kutip
1: ya.
0: Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG 17 underscore-nya.
1: Iya. Dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, iya, udah.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Pras.
2: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman bro dua seluruh Indonesia. Yes. Udah seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Prodi FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Memuja bulan.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

0: Hey, udah berapa lama kamu menatap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja, bukan media sosial. Tahu-tahu udah sejam, mata kamu udah mulai perih tuh. Leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital. Tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Status K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.

0: Patah hati ternyata bisa berakibat fatal untuk manusia. Heartbreak syndrome atau Takotsubo cardiomyopathy adalah kondisi medis yang menyebabkan penderita mengalami sesak dada yang intens persis seperti serangan jantung. Kondisi ini bisa dipicu oleh kehilangan orang terkasih, putus cinta, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau masalah lain yang menyebabkan stres berlebihan. Sampai sekarang pun, para dokter masih mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Hati-hati, jangan sampai patah hati.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Can I talk to you for a minute?
2: Can I be thinking to myself?

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Dengan terdengar lagu ini, maka usah sudah Radio Republik Indonesia dalam program Dua Lembah Batam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Mulai frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5 kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dari Jalan Abdul Tama nomor 2 Batam Center. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Saatnya kita simak sikat gigi tausiah singkat religi pagi dengan tema remaja Islam masa kini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang ada di sekitar kita secara gratis. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita mencapai zaman yang terang menderang, bukan lagi zaman yang mana kezaliman dianggap menjadi budaya masyarakatnya. Bapak, Ibu dan kawan-kawan pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membawakan kultum singkat tentang remaja Islam masa kini. Mendengar kata remaja, maka pikiran kita akan terbayang pada sosok anak manusia yang sedang mengalami masa pubertas, atau dalam kamus gaul biasanya kita dikenal dengan sebutan ABG. Remaja adalah harta kekayaan yang paling berharga di dunia. Mereka adalah generasi penerus bangsa, bahkan calon pemimpin dunia. Jika remaja baik, maka dunia pun akan berseri menghadapi masa depan yang aman, tentram, dan penuh kedamaian. Kaum muslimin dan muslimat pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, Islam dan pemuda sangat erat kaitannya, karena harapan dan cita-cita bangsa dan agama tergantung di tangan pemuda yang cerdas dan sehat. Syair Arab mengatakan, Inna fi yadis subani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Ini telah membuktikan bahwa para generasi muda menjadi tulang punggung dan harapan dari sebuah peradaban agama dan bangsa. Dilihat dari konsep kenegaraan, generasi muda diibaratkan sebuah pilar atau tiang, dan negara itu ibarat bangunannya. Sebuah bangunan dengan pilar yang berasal dari bahan yang bermutu dan berkualitas tinggi akan tetap kokoh dan mampu bertahan walaupun bedir, walaupun badai, petir, bahkan bencana sekalipun yang menghantam. Begitu juga dengan para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Dengan modal ilmu dan akhlak, mereka memiliki menjadi hal yang paling penting untuk menjadi negaranya maju dan tetap kokoh dari berbagai ancaman dan pengaruh pihak luar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah berfirman yang berbunyi, Wa idz qala Musa li fatahu la amrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw madya hukba, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ayat di atas menjelaskan bahwa pemuda adalah mereka yang memiliki semangat tinggi. Ia tidak akan pernah menyerah dalam mengarungi jalan masa depan. Sebelum keinginannya tercapai, ia tidak akan pernah berhenti. Dalam konteks Islam, peran dan fungsi generasi muda sangat urgent dalam mempertahankan eksistensi kejayaan agama Islam. Karena di tangan merekalah tongkat estafet Islam akan diperjuangkan dan ditegakkan. Hal ini dikarenakan seorang pemuda memiliki potensi yang besar dalam mengemban amanah besar tersebut. Maka tidak ada alasan apapun untuk tidak segera menyelamatkan generasi penerus dari berbagai ancaman kerusakan di era globalisasi saat ini. Kaum muslimin dan muslimat pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, maka dari itu, setiap remaja yang ada di Indonesia, khususnya di kota Batam ini, harus mempunyai badan sehat, bebas narkoba,
serta jiwa yang bersih adalah modal utama remaja dalam membangun masa depannya. Bersih dan sehat untuk generasi berkualitas. Maka dari itu, setiap remaja muslim harus membekali diri dengan berbagai berikut. 1. Remaja yang sehat. Remaja yang sehat bebas dari pengaruh narkoba, maka akan berpengaruh pada tumbuh kembang tubuh dan pemikiran pemuda. Dengan badan sehat, akan tumbuh di dalamnya jiwa yang kuat dan pemikiran yang sehat. 2. Remaja yang bersih. Remaja yang bersih adalah remaja yang sehat. Kebersihan adalah cerminan dari sebuah pribadi yang bersih dan sehat. 3. Remaja yang cerdas, cerdas intelektual. Remaja yang mempunyai intelektual, yang mempunyai ilmu pengetahuan akan menjadi remaja yang digadang-gadang menjadi remaja harapan bangsa dan agama. 4. Remaja yang cerdas spiritual. Remaja yang cerdas intelektualnya adalah akan menjadi kontrol dari sebuah pribadi dan tingkah lakunya. Dari berbagai poin yang di atas, merupakan satu kesatuan yang bakalan membangun generasi yang berkualitas. Jadi pesan saya, kita sebagai remaja muslim yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang mana kita bukan lagi berjuang melalui peperangan, tetapi kita berjuang melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena zaman sudah semakin maju, ilmu pengetahuan pun semakin berkembang pesat. Jadi kita sebagai remaja muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya harus menguasai bidang-bidang tersebut. Agar kita tidak terpengaruh oleh budaya barat yang sudah banyak kita temui. Dan satu lagi, Islam lahir dengan keadaan yang asing dan akan berakhir dengan keadaan yang asing juga. Jangan sia-siakan hidup ini. Bersenang-senang itu boleh, asal jangan menjadikan kesenangan itu menjadi hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kultum singkat dari saya, semoga menambah wawasan dan semangat kita sebagai pemuda muslim yang akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya, jika ada salah kata atau ucapan yang saya yang tidak enak di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 99.5 FM. Lagu hits Indonesia cuma di sini.

Jam 6 pagi, saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, Persebaya Surabaya memastikan tiket final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 melalui sundulan Yuran Fernandes. Kemenangan ini mengantarkan bajul ijo Persebaya menghadapi Persib Bandung pada partai puncak turnamen. Laga semifinal berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali sebelum berakhir pada Selasa 4 Agustus 2026. Persebaya mengamankan kemenangan berkat gol tunggal Yuran Fernandes sepanjang pertandingan. Pelatih Persebaya menilai kemenangan diraih melalui kerja keras seluruh pemain menghadapi pertandingan yang berat. Ia menyebutkan waktu pemulihan yang terbatas menjadi tantangan selama persiapan menjelang semifinal. Persebaya akan menghadapi Persib Bandung pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Pertandingan perebutan gelar dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026. Persib Bandung memastikan tempat di final setelah menundukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada semifinal. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id. Rumah produksi Falcon Pictures kembali menyiapkan proyek adaptasi dari film Korea Selatan. Kali ini Falcon menghadirkan versi Indonesia dari film aksi komedi Midnight Runners yang sukses besar saat dirilis pada 2017. Film ini akan disutradarai oleh Daniel Rifki, sementara dua karakter utama yang pada versi original diperankan Park Seo Joon dan juga Kang Hanel akan dimainkan oleh Kisha Alvaro dan juga Paul Aro. Kabar ini diumumkan melalui media sosial Falcon Pictures. Meski belum mengungkapkan jadwal penayangan, rumah produksi ini memastikan proyek remake film Korea ini tengah dipersiapkan. Versi original Midnight Runners mengisahkan dua taruna akademi kepolisian yang menjalani persahabatan setelah menjalani pelatihan bersama. Suatu malam mereka menyaksikan seorang perempuan diculik tepat di depan mereka. Keduanya segera melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang. Namun karena penanganan kasus dinilai berjalan lambat, mereka memutuskan melakukan penyelidikan sendiri demi menyelamatkan korban. Demikian Info Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di Spada edisi 6 Agustus 2026 ya. Gimana kabar kamu pagi ini teman Pro 2? Semangatkah untuk beraktivitas? Apakah mager-mageran karena cuacanya juga lumayan mendung ya pagi ini ya teman Pro 2 ya. Jadi apapun cuacanya, walaupun mager tetap semangat ya. Semoga aktivitas hari ini tuh lancar. Dan buat yang lagi OTW kerja, siap-siap berangkat kuliah atau juga sekolah, ini semangat pokoknya ya teman Pro 2 ya. Apalagi yang kamu misalnya berangkat dari Tiban. Nah, kan macet tuh, masih macet banget ya pagi-pagi. Jadi berangkatnya harus lebih pagi, lumayan effort tapi gak apa-apa daripada telat ya teman Pro 2 ya. Dan pagi ini nanti Manda bakal update informasi cuaca dan juga lalu lintas buat kamu. Dan kalau misalnya kamu punya informasi cuaca dan lalu lintas di tempat kamu nanti berada gitu ya, kamu bisa juga sharing-sharing di Instagram di @pro2batam atau kamu bisa juga via WhatsApp di 0811-691-5502. Dan ini untuk semangat pagi ini Manda mau puterin dulu nih, ada lagu dari Jungkook 7.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman.

Selamat pagi, nomor 2, balik lagi di Spada, edisi 6 Agustus 2026. Selamat pagi buat kamu yang baru tune in di Pro 2 FM. Dan buat kamu yang lagi di jalan, semangat berangkat kerjanya ya nomor 2 ya. Semangat beraktivitas di hari Kamis, tinggal besok Jumat, terus weekend gitu ya. Sebentar lagi bisa menikmati weekend gitu ya tahun 2 ya. Dan ini pagi ini mana mau update informasi cuaca buat kamu ya tahun 2. Setelah berapa hari kemarin panas banget gitu ya, ternyata sepertinya panasnya ini akan berlanjut di hari ini nih teman 2. Karena prediksi dari bmkg.go.id ini hari ini di Batam itu cerah berawan, jadi merata hampir di seluruh kecamatan kota Batam ya, dari Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sebeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji, semua merata cerah berawan. Kalau cerah berawan sih biasanya cenderungnya akan panas kayak kemarin ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya prediksinya hujan baru agak lumayan adem gitu, walaupun kadang nggak hujan juga gitu. Jadi memang nggak tahu kenapa memang berapa hari ini Batam tuh rasanya lagi panas-panasnya banget ya. Apalagi di siang menjelang sore itu luar biasa banget. Kalau buat cucian sih sebentar juga kering ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kamu yang lagi aktivitas kerjaannya lagi di luar gitu ya, di lapangan, jangan lupa banyak minum air putih teman Pro 2 asli. Karena panas itu tuh bikin apa ya, tenggorokan tuh kering gitu. Jadi harus benar-benar terhidrasi dengan baik. Karena kalau misalnya kita dehidrasi malah gak ada tenaga, malah jadi sakit gitu ya. Apalagi ya, karena panasnya itu sampai bikin pusing sih kalau di aku gitu ya. Makanya pas keluar tuh kayak aduh panas banget sih. Pakai AC juga kadang gak berasa gitu ya, karena saking panasnya di luar gitu. Jadi tetap pastiin kamu terhidrasi, minum air putih yang banyak. Kalau bisa sih jangan minum es dulu, karena biasanya kalau lagi panas gitu minum es, dihajar es memang seger sih, tapi akan batuk biasanya sih kalau di aku gitu ya teman Brodo ya. Tapi mungkin kamu juga begitu. Jadi mending minum air putih aja, yang penting sebanyak-banyaknya untuk menghidrasi tubuh kamu ya teman Brodo ya. Nanti mana bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas buat kamu. Kita akan intip-intip CCTV. Dan kamu kalau misalnya punya kabar di jalan udah semacet apa pagi ini teman Pro 2, kalau bisa gabung di Instagram di @pro2batam. Kalau gitu, ini mana puterin lagu ada dari Jenny, Less Than Lover.

0: teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.